opo serang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondre bung stray def stray vi nosa frede gado na festival heri libi tena dede visa feti gi sranang.